0: Aló, bon dia. Bon dia.
1: Bon dia, Manu Santo Augusto.
0: Sama teko
1: Oke, bon
0: rami.
1: dia. Kamu tahu sistem karyawan mana kita kosong lawa wara kudu kalitan.
0: Vai chava.
1: Masih banyak sahaja dalam bapa hari jenis nak jual kerja, kan sudah kerja kan dah tu aku memarahkan orang hasil ya.
0: Awal Iwan.
1: Pasien rekalah mana umur dua ramah tanpa pasien rampak kau.
0: Pacen dek kalah ya. Hospital yang maroh he mani.
1: Sekali cara yang ini membantu kau.
0: Mas ani wuri murid.
1: Anu uriam.
0: Apa sih kalau yau kuve ya?
1: Wira wana dia.
0: Mana pun selama manu va.
1: Salam ibu bapa jarak kenapa jarak nyawa manu sangat bagus tuan dalam fatong wak kenapa hani salam.
0: Kau sekolah ni manu.
1: Karo elang arkaya orita abdo itu nari di jawab ya kenapa hani salam. Karo elang punya ta area ya orang kata ni sendiri kata area pada ini hanya di tiada terus kenapa di madu di sana cara cinta narasai itu. Kenapa hari ini bahaya salam umum mata orang ni ruang disentuh kalau sesi apa wasa awan amena. Kalau lana kau tak kongwa wa montau montau, kata tu montau, mati tu montau, harta tu montau, hotel tu montau. Kata tu montau kena bahaya salam. Kalau le mata tu sele kena bahaya salam, mata tu lupa nak kena bahaya salam. Kena bahaya hamdu dah kau orang tu, kena naro nama rakau. Kena bahaya lama kau. Adveshi, kamu dah nama hari yang anak ye, kena naro nama dia kau. Adveshi Mario, kena bahaya salam. Taruh lagi korang tu. Ada Sir Lawrence atau yang lagi dengan Arduri. Constantino Mario, Dionisio Amitu, Eugenio Mario, Nora Francisco. Kau ni tu nombor yang nengah hari salam. Evaristo Batista, yang nengah hari salam. Eurico Maiva, yang nengah hari salam. Satin Rosario, Bid Jalvaro, yang nengah hari salam. Musa Kaina, Dana Insa. Aiz Vaisela, yang nengah hari salam. Adinis Tunisi, yang nengah hari salam. Aldo rawat jenama hari salam. Abu tu lindru yang nere sekarang masih banyak jenis jenama hari salam. Mereka jenama hari salam. Dia jenis ni waktu waktu ni ada nama tak kah? Arah ni ahak ada di sini dia heroin ni yang tak kelak di sini dia. Dia jenis kamu tak kenal lagi sekolah karena kereta nuan.
0: Kau sekolah mana? Você pode me quitar em handa. Nunca haya. Alô, bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, Rádio Mitantec.
0: Você está matando a Ramula?
2: Amun Samuana Jamal. Wana Karamajo na Pome.
0: Amun Samuana Jamal.
2: Eke, Kai.
0: Vansha Metalowani, Wana Karamajo na Pome.
2: Vansha Metalowaga, Velo Pio Ferri. Sim. Wana da Wapea.
0: Taha, Viamunda.
2: Aku ni ala, aku ni ala, bula bula main aku ni ala, warga kami lantas.
0: Tantu mesti apa lah, itu mati, limau.
2: Mati. Ia ni ala kalah, ia aku ni ala ya, malam malam ya. Hello bilela na.
0: Oh hello bilela na pahi. Untuk ya ruhat apa ya?
2: Nari. Kalau urus ini kala itu sahaja. Kalau ataupun ini kewajiban itu.
0: Ayo. Engkau ya, tuan apa hari bang? Salam.
2: Kenapa jarang marah kala bang? Kalau dia. Abinya ka karo lekanaka. Kineti, Eliu, Elitu, kemarol ke tempe, Erka, kemarol ke Martia, re, konai dengu, ni dekala tempe mama ka, kemian re, mara kayo, me mara, erke mila piaga, asyanya tu, kalau kata tu yang nungi telan.
0: Mila pianyu. Untuk yang begini lah tu.
2: Aje nari, untuk begini tu kalau tu hotel ni alam ni suburan nanti cuma tante.
0: Untuk amu tenle, ayuh, anu musibah lau.
2: Nari, alam. Watela niyo oyarihia ni mwana wale wangume la na mpuhatu kono mwala niwa na kumbato mkala hote mwana wiriwa mspitali mneta hote toro kala wira fatana rawa chokoni wano hira la wili ni kalase kia orke mwela na siyene aina
0: mtoko wambe kaila mwle piawe mwala nene olo mutele mwle piawe wala iwiwa ona musa vela vawera
2: aywa lelo ko hoy tuwa na vera bagia musa musa no kala na mute ko tu ko tiwa mi tampe ah no tuwa le hatu la prote no musa la musa no mala na ah vale ba kume la pahi
0: musa
2: na pahi ah karo le kam sin se ona karma cha wen no ano ke uri na banana maine shi abudu linduye armelento na keleto quien na vegel la sheri tu casaco atele el rafael y wana terla quien vegel la tampe tu lo haga titik yori wana rere mara paulo con vegel la hakimu mulpaliaka tampe sapiti mulpaliaka shehe salim con vegel la quien vegel la tampe ali kumana na hudu yamane nualu kisha arrati tampe kiha vegel la na telefonieni impela wa mahamu aragala wa
0: Mueres hizo. Amo araja ma. Buen día.
3: Buen día, Alia.
0: Salama kai hali.
3: Roshele li warati yoyo.
0: Masina bakamba kani.
3: Ayo wani ayi salama.
0: Masikani ya salama u. Abeke liwa aprima ya ka hinto ahiwa.
3: Ihiwa tu ai problema. Ano terrewira ya erhande wana.
0: Então vai chava.
3: Vai chava que hala bate de mana casa como sorro acaba.
0: Ayo. Ana vai nisso não.
3: E salamo que na pa gera ia cala va muito chamale. Caro ele gana a casara, Fina, Persia, Sonia, Amano, Anice Shuagi, Amuru Palhaca, Isabel Shuagi. Mario Shuagi, aye ya Agostinho, Anaya, Irene, Celia, Olinta, Achilo Pananelu, Elekisi, Piroto Wana Moru, Osuluaka, Ivu, Wamanu Radeshi, Sapiti, Kinili, Chuti,
0: Ya escuela Maramos a Wani, Weber, y Gramps, o Tene was for Era.
3: Ya, Poprigat.
0: Cosu Corella. Cuatro horas y 37 minutos. La canahun la narame, Gati Wai Salamu. Bon día. Salama Kai Halimanu. Sasa mata kwa ramula.
4: Nirde emili usebio, kinla vule pairo, tanunu.
0: O tanunu.
4: Ayo mulupajaka.
0: O tanunu tiwai vale?
4: O tanunu mulupajaka, etero ela, omunapo ela, okala kama roo muhigati, elimite muhigati ni wampula.
0: Vanshava?
4: Vanshava mulupajaka mimi ya kama suki, wariyan sana karne pati, shumuko wa shokura ela mulugu okevara lena kushelia.
0: To kini hane ni wawa ni wawa, kini hane ni wawa?
4: Yo no hala mulupajaka wakino hane pa mulupajaka wera mpaheri ya murwele na wakimisu ela.
0: Na atakati lingweni?
4: Morana atakati lefeshao ikute mamponya mojako. Kwa lukweri kwa lukweye kanda wakula kewe akande watela.
0: Kwa haipu hiwa wayo.
4: Mpajaka kini mwalena mesanta waki haichana kishalichane salata ele.
0: Mesalata.
4: Ebre ingate.
0: Maiki asari hiwe maka.
4: Nari.
0: Isalamu mar mana bahani ba
4: mul pada gira baham arkala khalla ikalanya ka shuddura kene ligi noro hela ni nyu murati um sante ki murre ya san sau gusto
0: kosh kula ni manu
4: ai tagina ki rogin tamusha garba amro gorga an malari sa taroga mro gorga ma artia taroga mul pada ge stevao taroga muhima ge litiu taroga muhima ga kala melto Karo kana kan arivate va kuma neli nyao arseniu manake media Habla que moro el que moro con Raquema. Habla que moro el que musulo haga tu machi. Habla que acaba va que moro el que moro. Le sé. Ahora, su pereña acá, iré yo a batismo, sana feliza. Habla va, habla que la capa va a caer en irle, usted que Antonio, nama Rai, nana, ane. Pada kami pun syukurkan barang itu sore ram membrohan mak punya kunya tarik nak kumi.
0: Mula kita lekas sekolah mana?
4: Sekolah mula jaga.
0: Tapela. Kuatoraj 39 minit sila kena hula narami. Waalaikumsalam. Bon dia. Bon dia.
5: Bon dia Radio Mozambique.
0: Sama tak korami.
5: Ini tanu tahu tu kalau menta murah pela, kalau mata kau nak kusino.
0: Ah, tu kau ni murah pela.
5: Eh, murah pela dia. Lala kamu boleh rakyat kota, kalau rakyat kota kalau murah pela kau.
0: Mata sih.
5: Kalau di hari tunggu la, kau ni kau nak kau pelakon ni mu.
0: Masing kah ya, aku muwani wo.
5: Hari, mulu kau nolne bahaya kau menyeberak. Bakhane bakhane ni ni pulelo batongo era ka wa bakhane bakhane
0: ayo
5: ena
0: ki wa re sharan na hi kumana sane murapela
5: o vida khala be kane ra we ro khala ni hi gure era ga shan tar gi ru yo le genna musola re sha ke kar be ra genda ne khala ne la po o khawa la genni shukurela
0: ayo
5: ale to kumana le to ru ho ni sukurela he ka khela sana bezar gi ario bara mteko
0: ayo
5: pa yo thene ya he ko na toko muthu ni sukurela pa he ni ha to kare mone santu za ukushtu
0: ayo no ko manda sa mulo kwa ni kaliheri ya bale
5: mulo kwa no re ra buri mai wa santu ko ko re ra buri mai
0: ka he ki nan ki we ha masemia no ka muthu ra mare maso ke na ko bona dariwa
5: Ito kutuwa mutulera ni hupani. Porque yolo re mutu wagu wana nariwa wagu tishkupirire triorera na triorera.
0: Wagu wana nariwa wagu wakivira. Kamutu, kamutu otunku, otunku.
5: Ya que se ve la cara de santo barrio que rechabate. Santuare mutu wono otunku.
0: Nkaya ntobanshava meteluayam.
5: Banshaba kabenye kaba makini kumela bate bale o khala ke mroa komu kumana na yue e para ke roe ka ha selese o khala ele he malini na no ba wera mahiku alo ya te wotu mwa
0: ayo
5: ha bi ke ko ha ya sa bare kute ipo heri ke o khala meta no ba mulugu ho ke nembe mtoko ka ban ria ka wa mata ikute ye
0: a ro to me kute sa ku lata wala ro to me pa hi sa mukiluni
5: bakhane bakhane bakhane bakhane mugidu nimphaka bampieri ayabo
0: ah yonirela olya wala ipajia
5: okay wabo gereke para atrahe te peshe ko vela vela para wape
0: ah ayo wape ayo
5: yeke pari
0: ana vane salama bato kwene amura pelo wani go
5: opa geragene mbaha mone mutu amuretele yo liro sandisa ukushi
0: kosho kurela
5: Kini raga gembahe o muretele o muluko nuhirike.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.
5: Alhamdulillah.
0: Ashallah. Ashallah.
5: Dari uti kita tergembahe ke wanene wawa mara guniru maitu pelariu. Gembahe kana kumoku matumika, shpelariu, apeneru, letisiu, ekari, keneltu, sumai. Bana ka thoni riwa north yuruko pelao kero ka ba hata thane ala nembe ke la na hukumu kumaltura herero thawa thola murati yone mu ke ona ka ba ba no kukumua ata wa ta montoni a constante no mario mula ma ko shala wa u ama ali muli nu ha ju ona to kuwa u patrisi no pero ona ntira rafaele de filho ona kalebu bonito nume lo shaiwe apitele ngriya tanto ona to kuwa u usheni mario shalawa sabuele kavona o ke haba hamurete le chanero pampo la o muliani wa u haipe vaishela umchelele ni u Ernesto Sirola wana mahula Lazaro Lorenzo shalawa Adio Filomanuele, wana tukua ni kere wera we uri kumaiva kere montau shose magari yugo kemba mulu pala kone songuri ana rati yolo lesheni yugo o telo mukuli u niri wa mwisu na muno kene vaha muradele babo no ke uri na gona karo lelo ruha tarito siki no kura tatu wote na tahane uri na radio musampiki kero we mulabule na chia na ala wakane ka heke ba uri na yaka
0: yere siso nkaya mara murapela bondia
6: bondia ka hale
0: koshe lwa kai hale
6: koshe lwa
0: vanshava aroto mekutre siyo
6: Sama ke ha ke roan lo kone ka o sa amuse.
0: Ah.
6: Ro khala ku mana.
0: Ah, we ma o shukuri awene masi.
6: Ape.
0: O shukuri awene.
6: O shukuri awene tu.
0: Anro na mula muyao.
6: Nata, ene mwa hi na we na na.
0: Ah, kanti kole lo wao.
6: Nata ke no tu kole lo.
0: Ah. Ana vani salamu.
6: Salam ayo pacara jeneng bahaya kola tau tu kelaman kamratela mana iye kenwa ke mama kamara antra kalao kenro akum syukuria

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Tisisani malia huri anlaye sari haparisa 7 hora wakati wakani so wakala samkureyu mpatani muniwa.

0: kalaru holo arame bondia.
1: Bondia manu, hane manu.
0: Iya no kalamu rokoraga muira uiva.
1: Kata muira tu, ala sana tu, ala sema o kapani tu ba.
0: Ela posheni.
1: O kini mikaba pilotu ba.
0: Ah, o pilotu nsina naya.
1: Sena kaki niro amariana kwa usin, sena sule se waru maten ken, yo, le ii, pena da parwara li nga.
0: Ya muara maten ken, inkahe wa shinye ba.
1: Mama ka talaba tuno sulu maro sapia o kalon dipe ana mara rum bane tuno kala ka soma ka mara wala tuno kala ka mama ka mara de sole mara ki ko hiwe tuno kala ka mama ka namo linta tuno kala ka mana ka fausia sulu aka Bersia, kita kan lekem mukhabata mata nama hanisi. Kita kan lekas apa raga? Mai tahu tamu nama pileka. Kita kan lekem rokok nama rasuni. Kita kan lekem rokok kasih pintu mata nama rasuni. Kita kan lekem rokok kalimu lesele bukan nau. Kokota
0: babu man. Anote potape la chau chau ni bondia.
1: Kwatu korga moro koraka.
0: E viri heletimin kwela wore ravo. Wanu pilotu.
1: Wanu pilotu no wapa chole sheba mata. Kokopeni tu bam mata na male sore na Fatima. No riru ba.
0: Andiri wa mwa sheni.
1: Kena tu baba. Kena kamro koraka ikasa pose singwer baiya ba. Ena.
0: Chao chao ni bondia.
1: Pasa por la mano.

0: famasene ichu neria hinha sineria ya no kadno piro nemere rewa wi yate na e provisia ya cap delgado tamana biteko nasir adolfo koka nasir adolfo moni
1: moni
0: famasene esa kaya na wili esa kaya na wili lani mbolela hu wawi none ni kurna asociacion de sportiva opemba ya rike mwa khule mphiri wa opatjera mwe sa khayo opatjera tho
1: kamana okatola minutu bili fanti konaeli asociacion sportiva pemba pembinya vamulia uikenyanya beke vilankulu mpankela ikuru venjene atuna okikitere ha cruz serane deno wehererere Ereke nina wherera sira o mana sana sana sira opela nira kicha mo mana ni ha ekipa jo kene wira chipie ile ene hania yo ke pa urre mi ha hia opela yo kela ka gole ona eli yo kela ka solo yempa se wira ho ko la ka ubi ile kande nira kicha mo abdul omari ho ku mi havade nira ke nilsoni un hela stambu e honku mi havale nira ke chicha mo ule ajua un hela o kole kande macheran kimana wa sotetan sportiva wa pempa nira ke chicha mo jo kala ikuru hokela katipau alexi nira ke chicha mo kande hana chiwa hane hon hokela alexi al gazari nude akande mimari nira omana niha wana ipiro chipawe ida ekipa ya asociacion desportiva wa pempa nina motiki ya mpira timana hina motiki ya mpira endelo una asomania una amananihania wira umananihana ukele uwenye uholo kipa chopene inera chimanani hasa upiha mpira uholo wira umananiha ukele ugolo wapela ureriha ila ipu ya shtaju unisipali wa pempa
2: Oka tola mbara kan moyo mwira mpira kaling kapimbinya ne rapanka provenci na rohi lava holo nan ko kya mpira moyo mwira mpira kale yurani pimbinya mpanka la provenci jona squadere de unikuru na adv na mbara mpira pale ave ke la mpira kina ku kala to ko era mpira mpandrawa kale onanesha wana kula kutu kulukutia mana na chokpela wera amare ni ampo herre unkita ni krufenjene wako kwa Jonas kale kordere da defe na nkilate hampira bati na wangwa sikurere mtri pati nkina wako kwa na nkika hampira ni krufenji pira riuchulu na kikitega ni kurani pati nkina kwa huu pusera nikuru na adefe na nshinta hampira mocha nikuru na asociacion sportiva opema canal preto pati kuna ile wako felex onkita mpira pembinya kele nanana onrehelava holo na makela pan na makela deve mbanra karwa kiviru na makela numuru na mraka ya pati kuna wako fea ka jina trusele hampira huto na makela pan raka raka to wako fea amahera kaltino altino wako fea nira somela kanan trusele hampira utuli amahera ka kordere de ifan rubal Iba na kita mpira riuchulu. Na kelle ni muru ni mayoki kijeri hangi. Gina wana tukukiki tu nikuru na ADF. Ama wawakiviru zainal unikuru na apembinya. Ambahera kankuna ripati nkena kwa uthiri. Afinu wako kwa kumakila kaya. Kaya na kita mpira nikuru fenche na riuta ya mayo holela apembinya. Na kita mpira riuchulu. Na kelle nani. Na kelle ni mwa mpira mpira kari. Nando unikuru na ADF. Onrohi lava holo kaya. Na kichiri hafale. Mayo mwira mpira unikuru na asociacion sportiva o vilankulu okatula mpanti kona ili ampela ukikichiriha wohi ya toko mwira mpira ampela kume oshindene inre kana pela uwa upoma naristado pema weta kata wone paria yu wiwipi asa wali okumani ponto taro wakufia pela na kume lute nosta ni halo kala na asociacion sportiva pema Tawa wakiviru Zainal. Zainal mamahera kapitan mbandraka. Pira riuchulu. Na kele nani. Pira naro afeka hawa. Na kikicheri havali. Adefe pira riuchulu. Na mwakela.
1: ma hieri o capitão jura ni oni kurnate te asna wa capitão banra ka ni mayo mira pira talem oni kuru mashereno oni kurnate pe aku ka hon kitam pira biu chulu na kiteri hade pe na asna wa kivir pembinya aku ka na makela lek ala ksa pembinya na mahera zainal zainal aku ka ni da pan kilo krovenje ne zainal na kitam pira riu chulu na kiteri hari ucha wene na pita pita pembinya na kanyera ni hatu na choki kiteri havale moyo mwana prakale ADC pandraka na kita provincial na rohila bahulu aba herri vale lebare vai mara pembinha kahimena o Brazil na sua pembinha e hala o cravale naona toko I nossa taio na mahera kuna na riwa kiviru na sto na pankele kurale kzena pita pita Pembinha ilelo non virelia ni adeve kanaya upanya ipiro chopela apihehe upieha ivaliza ya Jonas ya deve ikanto ikanto ya pembinha Zainal apembinha nankita mpira ni mwetu wetiana onkita mpira riva holo nuhalu makela pani pembinha Nara hila baholo. Ato na kiki jeri hampira. Ucho la rela baholo. Waya!